0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada, setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 95,5 Komedia Pro Dialog, semuanya teman terbaik kamu di formasi 7:33 menit pagi hari ini teman Pro 2. Cuaca Lok Semawi masya Allah cerah sekali. Sinar mataharinya membuat kita semua semakin bersemangat untuk menjalani aktivitas. Ya, ada nggak sih di antara kalian yang udah ngambil cuti mau pulang kampung? Ya, kok pulang kampung sih, kan Idul Adha ya, ya gitu. Ya kenapa memang? Nggak apa-apa, teman Pro 2. Ya untuk kalian mungkin yang nggak sempat kemarin cuti Idul Fitri mau kumpulnya di Idul Adha, kan bebas pilihan ya. Oke, selamat pagi semuanya yang mau beraktivitas. Dara doakan semoga hari ini lancar kita semua, jangan ada hal-hal yang membuat kendala di mana-mana. Tapi kalaupun ada, coba kita refleksi lagi teman berdua ya, sebenarnya yang membuat kendala itu terjadi apa? Apakah memang gak ada persiapan? Atau mungkin ya udah dipersiapkan tapi kok ada yang kelupaan gitu ya, akhirnya membuat kegiatan kalian hari ini sangat melelahkan. Tapi tenang, ini baru di jam 7:30 pagi ya teman Pro 2. Jangan langsung ngomongin lelah ya kan, baru aja dimulai teman Pro 2, harusnya tetap bersemangat lah untuk kita semua. Ya semoga aja hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari kemarin ya. Nanti di jam 8 pagi akan ada Spada. Selamat pagi teman peredi gue. Dan ini masih dengan koleksi lagu-lagu pilihan untuk pagi hari ini.
1: Spada, selamat pagi.

0: Hai teman Pro 2, kamu mesti mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Loksemawe, teman terbaik kamu.
1: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Di Sepada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Iya,

0: 95,5 Komedio Pro Dialog Semawi, teman terbaik kamu. Selamat pagi Dispada, selamat pagi teman Pro 2. Dan udah gak sendirian di pagi hari ini, ada teman ngobrol ya. Kita sapa dulu teman ngobrol kita pagi hari ini. Selamat pagi Bang Irfan.
1: Halo, selamat pagi semuanya.
0: Selamat pagi semuanya. Disapa nih teman Pro 2 sama Bang Irfan ya. Kenalan dulu, boleh Bang, silahkan perkenalkan dirinya.
1: Halo sahabat pendengar semuanya, ya baik yang di lagi di jalan, di rumah, dan dimanapun berada. Ya, perkenalkan saya Irfan. Kegiatan saat ini kebetulan alhamdulillah saya dipercaya sebagai manajer Almas di Duk Sumawe dan di satu outlet lainnya di daerah bagian Barat Selatan.
0: Oke, kita ngomongin di Spada nih Bang, sapaan untuk pendengar Pro 2, itu teman Pro 2 ya Bang?
1: Teman Pro 2 ya.
0: Jadi hari ini kita ngobrolin tentang cinta produk lokal. Itu berarti cinta produk Indonesia nih ya kan? Iya.
1: Sekali.
0: Seberapa cinta sih Bang Irfan sama produk lokal nih?
1: Oh, sangat cinta nih pada produk lokal ya. Banyak sekali produk-produk lokal kita yang memang good quality, best quality dan sangat bervarian gitu ya, dan juga dengan kualitas yang jauh lebih baik dari mungkin ada beberapa produk luar, mungkin kita jauh lebih baik.
0: Iya, oke, berarti walaupun seperti itu tetap cinta ya?
1: Oh iya, sangat dong, harus cinta produk sendiri dong.
0: Iya, biasa yang digunakan produk apa nih? Apakah pakaian, sepatu, atau apa biasanya nih yang abang gunakan produk lokal?
1: Saya lebih ke makanan sih. Oh, makanan, pakaian ada beberapa ya, seperti dulu tuh Ejer kan produk kita tuh ya. Produk kita, terus ada beberapa juga contoh kayak misalnya elektronik, ada beberapa juga produk kita ya. Makanan juga ya, F&B kita lebih, saya lebih mending produk lokal ya daripada produk-produk luar gitu.
0: Berarti udah sejak kapan Bang cinta produk lokal?
1: Mungkin sejak dulu.
0: Sejak dulu kala atau, dari ya, lahir.
1: Sejak tahun kala. Betul.
0: Oke, menurut Bang Irfan nih, kualitas produk lokal kita sekarang gimana Bang?
1: Iya. Mungkin dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan alat-alat yang sudah jauh dari dulu, saya rasa dari 2010 sampai dengan 2022 itu mengalami cukup signifikan ya. Baik dalam produksinya, baik dalam promosinya, baik dengan kualitas dan packaging segala macam, saya rasa itu jauh sangat meningkat gitu. Dari beberapa periode yang berlalu.
0: Yes, kualitas dan bahan-bahan juga nggak kalah saing ya dengan produk luar ya?
1: Bukan nggak kalah saing, bahkan lebih baik dari produk luar.
0: Oke, iya pernah dengar juga bahkan katanya ada produk luar yang sebenarnya diproduksi di dalam negeri ini, kita ekspor terus dibalikin lagi kemari.
1: Iya, benar-benar. Karena banyak gitu juga bahan baku yang dari kita kan.
0: Iya, bahan bakunya kita ekspor ya, mereka produksi balik lagi kan ke kita, dan harganya jauh lebih tinggi dong kalau gitu ya.
1: Iya. Karena das dengan berbagai macam mata uang di luar.
0: Nah, kalau menurut Bang Irfan sendiri nih, minat anak muda kita nih di dunia fashion, kuliner dan apapun itu mengenai produk lokal. Nah, menurut Abang, minat anak muda kita gimana nih terhadap produk lokal kita? Apakah mereka masih kiblatnya keluar gitu, atau mungkin malah memang cinta sama produk sendiri?
1: Nah, anak muda sekarang terbagi di dua segmen. Berbicara harga, tentu mereka akan memilih produk import. Berbicara kualitas, tentu mereka akan memilih produk sendiri. Nah, dan juga tidak semua khusus di Aceh ya, kita masih sedikit mungkin bisa berbelanja offline gitu. Nah, di offline itu juga ada beberapa produk dari dalam negeri gitu. Dan dari dunia F&B sendiri, saya rasa anak-anak muda sekarang masih untuk di dalam negeri ya. Masih untuk berbelanja di dalam negeri gitu, jarang paling beberapa franchise, franchise kita juga beberapa itu produk dalam negeri, begitu. Nah, tergantung ke pihak-pihak distribusinya sendiri itu bagaimana untuk menggait-gait anak-anak muda sekarang ini, di mana di zaman media sosial ini kita bisa mengakses barang dari pelosok dunia mana saja nih.
0: Iya, ya, benar-benar.
1: Nah, jadi gimana boomingnya barang. Nah, saya rasa untuk anak-anak muda sekarang, kalau memang barang itu menjanjikan, mereka akan memilih.
0: Yeah.
1: Tapi masih juga ada beberapa yang kita sayangkan tidak memilih karena memang tidak mengetahui akan produk dalam negeri.
0: Nah,
1: gitu.
0: Gimana nih caranya nih Bang, biar kita bisa terus ngasih tahu ke generasi muda produk lokal kita juga oke gitu. Jadi jangan sampai mereka ngerasa, takutnya gini loh, karena fenomenanya nih di luaran ya, kalau pakai produk luar tuh nampaknya keren. Eh, ini dari mana? Dari sini, luar negeri gitu kan. Itu kan stigma yang terbentuk ya sama anak muda ya. Gimana caranya mereka tuh lebih bangga gitu pakai produk lokal kita?
1: Nah, mungkin lebih ke produsen-produsen, baik industrial, baik makanan, F&B, dan retail-retail, itu mungkin mereka bisa untuk mengedukasi, mengedukasi terus untuk brandingan, dan juga tidak mau kalah dengan apa ya, pencitraan dari barang-barang luar. Nah, begitu. Sebenarnya barang luar itu memakai bahan A, kita juga memakai bahan A. Di mana murahnya mungkin di permainan dagang, ya, tapi seharusnya industri-industri ini tidak perlu khawatir terhadap produk luar. Di mana mereka menguasai pasar mereka sendiri, seharusnya mereka juga harus bisa mempromosikan barang-barang mereka sendiri dari edukasi dan juga membranding dengan bagus, gitu. Jangan malas kita ketakutan nih dengan produk luar, gitu.
0: Jadi
1: mungkin itu yang kurang dari produsen-produsen sekarang untuk anak-anak muda di lokal.
0: Iya, mungkin brandingnya kali ya yang harus lebih diperhatikan ya, biar lebih menarik. Karena kan media sosial sekarang kan seperti yang Abang bilang tadi, kita bisa jangkau barang di mana aja kan.
1: Benar.
0: Oke. Nah, karena Bang Irfan ini di bagian kuliner, kuliner yang sangat-sangat disukai nih. Nah, ngomongin kuliner nih Bang, kita tuh anak muda masih yang kadang-kadang maunya tuh ala Korea, itu pasti kayaknya rame gitu. Gimana sih brand?
1: Iya
0: kan? Kalau apa aja tuh, kalau udah sambelnya Korea lah, ininya Korea, itu menjadi pusat perhatian nih. Nah, kalau di bidang kuliner sendiri, tanggapan Abang gimana?
1: Ya, di bidang kuliner ini tentu kita melalui berbagai macam FOMO-FOMO-an, stigma-stigmaan, ya, berbagai macam arus-arus deras, ya. Tapi yang kita tidak khawatirkan, karena kenapa? Itu hanya sesaat yang memang yang perayaan, karena mereka hanya mencoba, sudah tahu, tapi mereka akan balik lagi ke dasar, ke produk lokal. Gitu. Jadi, kita tidak bisa menutup kemungkinan kalau kita ini sedikit FOMO, ya.
0: FOMO ya.
1: Kita mau tahu lah, ya, mau tahu, sudah tahu, ya, mereka akan kembali lagi ke sambal yang memang lokal.
0: Gitu.
1: Jadi kita tidak terlalu mengkhawatirkan itu, gitu.
0: Benar-benar. Gitu. Iya, sama sih. Mungkin baliknya sambal ala Korea, gitu. Ujung-ujung geprek juga enak. Balik lagi ke geprek. Balik lagi ke khas-khas Indonesia, kan. Nah, kasih tips dong, Bang, biar kita tuh bisa bangga sama buatan Indonesia, baik itu kuliner, fashion, dan yang lainnya nih. Gimana nih caranya biar semakin cinta sama produk kita?
1: Ya, sebenarnya kita pertama itu harus meningkatkan jiwa kenasionalis kita dulu, ya, agar kita tahu manfaat yang kita gunakan itu juga bermanfaat kepada produsen di dalam lokal, bermanfaat juga untuk pekerja di dalam lokal, yang dimana itu kita tidak menutup usaha mereka dengan buka konsumsi, dan dengan dimanapun itu merujuk kepada ekonomi yang bertumbuh di daerah kita, dan yang ikut rasakan juga kita semua. Nah, itu mungkin anak-anak muda yang harus tahu, dan konsumen di luar juga harus tahu, ketika kita meningkatkan produksi atau konsumsi kita dengan produk lokal, itu membuat juga usaha lokal kita, UMKM lokal kita, produk lokal kita itu bertumbuh pesat, yang dimana itu akan kembali ke kita juga. itu kita harus tahu dulu. Nah, yeah. untuk anak-anak muda, nah, jadi jangan melulu barang impor nih yang menghambat ekonomi di dalam negeri sendiri.
0: Iya, gitu. Khususnya daerah nih
1: yang
0: Bang.
1: Kedua, mm-hmm. ya khususnya daerah Aceh nih. Yeah. Ya, kita berbicara Aceh nih. Ya, khususnya daerah Aceh, mm-hmm. kita banyak sekali produk-produk daerah Aceh, baik dalam F&B, retail dan sebagainya macam. Kita harus tahu dulu nih. Nah, mm-hmm. jadi kembali lagi dengan kita mengkonsumsi produk lokal, nah itu berarti kita ikut memajukan kesejahteraan lokal itu sendiri. Okay. Nah, yang kedua, uh-huh. nah, kita juga harus tahu kualitas lokal itu tidak terburuk lah ya, tidak buruk daripada kualitas luar. Bahkan yeah. dengan kemajuan sekarang, kualitas lokal itu lebih jauh lebih baik, higienis, dan kita jauh lebih tahu nih produksinya, dan uh-huh. kita tidak usah takut. Yang dimana yang luar itu mungkin produksinya bagaimana, tapi di dalam lokal kita jauh lebih tahu produksinya bagaimana. Mm-hmm. Khusus Aceh nih,
0: yeah.
1: Aceh apalagi kita sedikit halal ya kan.
0: Benar, nah, lebih nyaman ya.
1: Serambi Mekah, ya, mm-hmm. Nanggro Serambi Mekah yang kita tahu itu sedikit meningkatkan kualitas kenyamanan ketika kita berkonsumsi gitu.
0: Benar.
1: Dan tips lainnya juga, jangan malu untuk memakai atau mengkonsumsi produk lokal, karena tidak ada bedanya dengan produk luar.
0: Bahkan tadi sempat Pak Irfan spill juga nih, produk kita justru bisa dibilang lebih bagus karena bahan baku juga di kita sebenarnya ya, kalau kita lebih mendalami ya.
1: Benar, kita juga bisa mengontrol kan, kita juga tahu oh dia produksinya A dari A sampai Z, oh kita tahu, jadi jauh lebih aman, rasa nyaman sebenarnya untuk menggunakan produk lokal.
0: Oke, terus Bang Nik, ini kita serba digitalisasi Bang sekarang. Ada nggak sih tips dari Abang ya, biar cara pelaku UMKM ini bisa bertahan di era digital ini?
1: Nah, di berbagai macam platform media sosial, mungkin lebih aktif saja dan mencari algoritma yang pas dan memudahkan konsumen.
0: Iya.
1: Nah, konsumen sekarang itu kebanyakan mereka tidak mau ribet nih. Mereka maunya fitur, baik itu pengantaran, yep. ketika sampai ke tempat itu sudah ada, bookingan, dan pertanyaan-pertanyaan di seller-seller, baik itu retail. Nah, mungkin untuk pelaku usaha lokal, jangan kalah fitur. Nah, jangan kalah fitur dengan yang lain agar semua itu terkoneksi dengan bagus. Karena di zaman sekarang ini, orang maunya rebahan, klik HP, sampai ke rumah, atau terima jadi.
0: Yeah.
1: Nah, jadi jangan kalah teknologi. Begitu saja.
0: Oke, berarti semoga bisa mengikuti perkembangan zaman ya.
1: Benar.
0: Oke. Dan yang terakhir nih Bang, pesan untuk anak muda biar lebih bangga menggunakan produk lokal, karena nggak melulu nih produk luar tuh bisa menjadi kebanggaan. Justru harusnya bangga dong ya sama produk lokal sini. Silakan Bang Irfan.
1: Oke. Untuk para Gen Z, Gen Millennial, Gen Alpha, ya kan anak muda nih, masih muda-muda. Iya. Nah, untuk kalian, cintailah produk dalam lokal, karena itu akan menjadi suatu kebahagiaan tersendiri, ya. Kebahagiaan sendiri, dan itu juga ikut memajukan ekonomi di lokal, ya, di area kalian. Dan ketika lokal itu maju, kalian juga akan merasakan, ya, dan kita merasa aman untuk menggunakan produk lokal, dan kita merasa tahu produk lokal ya, alah kenal jadi sayang gitu ya, karena kita nggak kenal jadi was-was. Nah, jadi itu bahasa-bahasanya. Nah, jadi untuk anak-anak Gen Z, Gen Millennial, ayo kita saatnya untuk mencintai produk lokal ya, konsumsi produk lokal, karena yang harus kalian tahu produk lokal sekarang itu sangat-sangat jauh sekali lebih bagus daripada produk luar, bahkan bisa diibaratkan seimbang dan bisa bersaing.
0: Iya, makanya cintailah produk Indonesia, produk lokal. Ya, banyak tuh kuliner-kuliner Aceh justru yang kayak mirip gitu sama produk luar. Dan itu kita harus bangga ya Bang. Oke, Bang, terima kasih untuk obrolannya pagi hari ini. Sukses terus. Tadi katanya ada ini lagi ya, ada acara lagi ya sekarang ya.
1: Iya sebenarnya ada agenda gitu, apalagi hari Senin.
0: Oke, sukses terus ya. Terima kasih ya Bang Irfan ya. Oke, demikian.
1: Sama-sama.
0: Nah, selamat pagi. Iya, demikian obrolan pagi hari ini sama Bang Irfan. Teman produk juga, semoga obrolan ini membuat kita semakin cinta sama produk Indonesia, ya, semakin bangga menggunakan produk dalam negeri. Tetap di Produk Lux Mawe, teman terbaik kamu.
2: Spada, selamat pagi teman produk. Dengerin siaran Produa RRI Lux Mawe di 95,2 FM atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook dan TikTok @produaluxmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811671591.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Nus Mawi, AKBP Dr. Aksan Desa Isika MSMH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga Kota Nus Mawi dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Nus Mawi. Hindari euforia berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siempre has pensado que yo no sé las cosas.
2: Tranquila, vos siempre con tus películas, Carol. Es que vos...
1: Yo no soy ninguna boba y yo sé lo que hiciste.
2: ¿Qué quieres? ¿Me voy?
1: Dale, te vas.
2: Me voy pa'l carajo.
3: Yeah. Yeah. Dice... ¿Cómo explicarle a la conciencia que esto fue mi culpa? ¿Cómo decirle al

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bold,

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

105,2 FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu. Pro 2 Hitlist Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu setiap

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu. 16 menit lagi menuju pukul 11 ya teman Pro 2. Selamat pagi menjelang siang di hari Senin ini. Gak kerasa ya udah hampir jam 11 ya. Yang dari tadi pagi sibuk kerja, kuliah, sekolah atau meeting sana sini, semoga tetap semangat. Biasa jam segini hari Senin itu udah mulai kerasa vibesnya ya. Energi pagi udah mulai turun dikit, tapi kerjaan masih terus berdatangan. Dan buat teman Pro 2 yang dari tadi pagi masih muter lagu galau terus, diganti dong playlistnya. Ini hari Senin loh, pelan-pelan kita naikin moodnya ya, biar harinya nggak terasa berat. Oke, stay di sini terus teman Pro 2. Kita bakal nemenin pagi menjelang siang kamu dengan lagu-lagu yang bikin semangat balik lagi next. Ada Ardhito Pramono, Little Time for Love.

Pro 2 Hitlist Mancanegara. Kamu bisa request lagu mancanegara favorit kamu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Lhokseumawe, Sumawe, AKBP Dr. Raksan Desa Isika MSMH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Lhokseumawe. Hindari euforia yang berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Loks Mawe, teman terbaik kamu. 2 menit lagi menuju pukul 12 siang teman Pro 2. Waktunya energi mulai turun sedikit ya, apalagi buat yang dari pagi udah mulai full aktivitas. Ya buat kamu yang lagi istirahat makan siang, selamat menikmati ya. Jangan cuma ngisi deadline, perut juga harus diisi tuh. Yang masih kerja, masih kuliah, atau masih sibuk di luar, semangat terus. Senin memang baru mulai, tapi pelan-pelan aja jalannya. Dan biasanya jam segini mulai muncul dua pilihan ya, mau lanjut kerja atau mau mulai buka HP sambil bilang bentar doang. Tahu-taunya udah setengah jam. Oke teman berdua, tetap di sini terus. Kita bakal temenin siang kamu biar tetap asik dan gak terasa terlalu berat.

0: Santai siang, ada yang enak nih.
1: Apa sih yang enak-enak?
0: Ada rekomendasi kuliner enak, cerita unik di balik kuliner di Kota Lok Semawe. Pastinya semua dikemas seru ala anak muda di Produa Kuliner. Setiap hari jam 12 siang, hanya di
2: NRI Produa Lok Semawe.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai siang yuk di Pro 2 Kuliner.

Ini adalah adegan ketika Nabi Zakaria dapat berita gembira akan punya anak laki-laki. Karena Nabi Zakaria berdoa minta anak laki-laki dari sejak nikah sampai usia 80 tahun. Sampai puncaknya Zakaria ngelihat Maryam dapat makanan dari langit. Zakaria nanya, "Anna laki hadza ya Maryam? Maryam dapat dari mana makanan ini?" Kata Maryam, "Huwa min indillah, dari Allah," kata Maryam. "Gimana caranya?" kata Maryam. "Allah punya cara sendiri. Allah yarzuqu may yasha bi ghairi hisab." Terserah Allah gitu. Masya Allah, Masya Allah. Zakaria kagum sama Maryam. Langsung pergi ke mihrabnya Zakaria, sholat. Dan di dalam sholatnya Zakaria berdoa, "Hunalika da'a Zakaria Rabbah." Di saat itulah Zakaria benar-benar nangis berdoa kepada Allah, "Ya Allah, Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a." Ya Allah, beri saya anak seperti dia, seperti Maryam. Engkau maha mengijabah doa dan saya enggak pernah berputus asa meminta kepadamu. Udah 50 tahun lebih. Tiba-tiba Allah bilang, "Ya Zakaria, inna nubashiruka bighulam ismuhu Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samia." Zakaria, sekarang kami akan perkenankan doamu. Kamu akan punya anak. Beri dia nama Yahya. Belum pernah ada anak seperti dia yang soleh di muka bumi. Zakaria kaget. Walaupun doa, tapi beliau masih berpikir kayak, gimana caranya saya punya anak? Ini kayak apa ya, tarik-tarikan antara logika manusia dengan iman. Imannya percaya Allah Maha Kuasa, tapi logikanya gimana caranya? Istri saya sudah tua, saya juga sudah tua. Lalu Nabi Zakaria bertanya, untuk biar lebih tenang, supaya logikanya enggak ragu lagi, kalau imannya sudah mantap tinggal logika, Zakaria tanya, "Beri saya ij'alli ayah, beri saya bukti tanda gimana cara saya punya anak." Kata Allah, tandanya Allah tukan liman nas salah salaya linsawiya. Kamu tiba-tiba gak bisa ngomong. Kamu sehat, kamu gak punya masalah, tapi kamu gak bisa ngomong. Mau ngomong tuh gak bisa. Kamu bisa tilawah, kamu bisa zikir, tapi kamu gak bisa ngomong. Bisa subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bisa alhamdulillahi rabbil alamin. Gak bisa. Jadi baca Quran, kalau ada Quran, tapi dulu kan Taurat ya. Baca Taurat bisa, zikir bisa, hayya ala sholah, kalau azan ada azannya bisa. Pokoknya semua bisa kecuali mau ngomong tuh gak bisa. Masya Allah ya, luar biasa. Kenapa? Karena Allah pengen Zakaria zikir aja 3 hari. Jangan ngomong dengan manusia walaupun ucapannya baik kecuali zikir. Jadi kalau mau ngomong dengan manusia, subhanallah, masya Allah, alhamdulillah, bismillah, cuman gitu doang ngomongnya. Gak bisa, lu mau kemana? Gak bisa. Insyaallah, insyaallah, gitu. Jadi cuman bisa zikir. Saking Allah pengen Zakaria menghabiskan 3 hari sebelum Allah tunjukkan keajaiban hanya dengan berzikir. Apa poinnya di sini? Kalau kita pengen ada keajaiban dalam diam, maka isilah

Ya itu dia darinya Nata Reza, Jarak dan Waktu. Selamat siang nomor 2, baru aja kita lewatin azan zuhur tadi ya. Semoga yang tadi menjalankan ibadah, semoga semuanya lancar dan hati jadi lebih tenang. Dan sekarang waktunya lanjut ke aktivitas masing-masing. Buat yang lagi istirahat makan siang, jangan lupa dinikmati makannya, jangan lupa minumnya juga. Yang masih kerja atau kuliah, semoga lanjut semangat ya, lanjut masih setengah hari lagi. Biasanya habis zuhur tuh suasana mulai agak melo ya, apalagi kalau perut kenyang dan ruangan adem, mata juga mulai agak sulit jajak kompromi ya. Tapi santai aja, jalani aja pelan-pelan, gak harus langsung ngebut. Dan teman berdua tetap stay di sini, kita bakal temenin siang kamu dengan lagu-lagu yang bikinmu tetap hidup sampai nanti sore.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loks Pawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2lokspawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loks Maweh, teman terbaik kamu, radionya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

siaran Pro 2 RRI Lok Sumawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LoksMawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 9.

Masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, enggak kerasa ya, udah hampir jam 2 siang. Nah ini nih, jam-jam paling rawan ya, dimana fokus sudah mulai goyang, udah mulai ngantuk, dan tugas yang tadi semangat dikerjain sekarang mulai diliatin doang. Kalau kamu mulai susah fokus di jam segini, coba tips simple ini ya, jangan dipaksa duduk terus terlalu lama. Coba berdiri sebentar, jalan kecil, cuci muka, atau stretching tipis-tipis. Kadang badan cuma butuh buat dibangunin lagi ya. Atau boleh deh diusilin dikit rekan kerjanya, supaya nggak terlalu tegang ya. Dan kalau bisa jangan kebanyakan scroll juga ya. Niatnya sebentar, ujung-ujungnya malah lupa tadi mau buka apa. Kalau udah mulai bosan, coba ganti suasana dikit, dengerin lagu, ngobrol sebentar, atau kerjain hal yang paling ringan dulu, biar otak nggak terlalu berat. Oke, semangat terus ya buat teman Pro 2 yang masih lanjut aktivitas sampai sore nanti. Stay di sini terus, aku temenin kalian sampai biar nggak kalah sama rasa ngantuknya siang ini ya.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan lain.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 5.

0: yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerah lah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
3: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

0: San, San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
1: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
0: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
1: Tapi aku...
2: Beranilah berbicara daripada menderita.
3: Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loxbawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loxbawe. Dan juga nih, nomor WhatsApp-nya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loxbawe, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

49 menit tinggalkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat sore untuk kita semua, teman perdua. Dan juga di sore hari ini masih dengan cuaca ketolok semawe yang sangat mendung ya, mendung dan sepertinya akan hujan juga ya. Jadi semoga sore hari ini menjadi sore hari yang penuh dengan keberkahan untuk kita semua. Hari ini juga kita sedang melaksanakan ibadah puasa tarawiyah dan juga arafah di besoknya ya. Dimana puasa tarawiyah dan arafah termasuk amalan yang paling dianjurkan jelang perayaan Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Jadi ibadah ini juga ya sangat istimewa dalam syariat Islam dan pelaksanaannya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah yang penuh kemuliaan, di mana puasa tarawiyah dilaksanakan pada tanggal 8 Zulhijjah sementara puasa arafah dilaksanakan pada 9 Zulhijjah ya. Jadi untuk kamu teman perdua yang sedang melaksanakan ibadah puasa hari ini, semoga Allah memberikan keberkahan, Allah juga memberikan pahala dan keistimewaan yang sangat luar biasa untuk kita yang sedang menjalankannya tentunya. Dimana puasa ini juga memiliki keutamaan dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang gitu teman perdua. Sementara untuk puasa tarawiyah ya dilaksanakan pada 8 Zulhijjah, pahala juga sangat besar dari memuliakan hari-hari awal Zulhijjah tentunya. Semoga keberkahan terus membersamai dengan kita dan kumandang azan sholat asar untuk wilayah Kota Lok Semawe dan sekitarnya di jam 15 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita Allah terima dan Allah berikan pahala yang sangat luar biasa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang semoga selalu dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu thiqah billah, agar selalu percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kelemahan kita itu berawal saat kita mulai meragukan Allah. Dalam segala dinamika hidup, kita selalu butuh Allah. Kita butuh Allah ketika Allah kasih kita ujian, bahkan tetap kita butuh Allah ketika Allah kasih kita nikmat. Kalau kita butuh Allah saat diuji, agar kesabaran kita terjaga. Karena orang yang tidak ditemani atau dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia sedang diuji, maka dia akan mudah untuk berkeluh kesah, bahkan berputus asa. Kebersamaan Allah kepada dia saat dia diuji itu adalah Allah Subhanahu wa taala menghibur hatinya. Allah Subhanahu wa taala menenangkan hatinya. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hatinya dengan nikmat iman. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Innamal mu'minun idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang? Dan orang yang beriman apabila diingatkan dengan nama Allah, disebut nama Allah, maka hatinya akan bergetar. Ini bentuk Allah membersamai hambanya ketika dia dalam keadaan diuji. Allah menghiburnya dengan kalimat alam yajidka yatiman fa'a.

هوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. Allah menghiburnya dengan kalimat inna a'tainaka al-kautsar. Allah menghiburnya dengan kalimat kalla sayalamun summa kalla sayalamun. Allah menghiburnya dengan kalimat la tahzan innallaha ma'ana. Ini adalah ketika Allah membersamai seorang hamba saat dia dalam keadaan diuji. Allah membersamai hamba juga ketika dia dalam keadaan diberi nikmat. Karena tanpa itu, maka seseorang akan jatuh justru kepada dosa-dosa karena dia mendapatkan banyak kenikmatan hidup. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjaga dia saat dia diberi nikmat, maka nikmat itu justru menjadi jalan bagi dia untuk terjerumus kepada banyak dosa. Justru nikmat itulah yang menjadi penghalang bagi dia untuk mengingat Allah, karena dia sibuk menikmati hidupnya, akhirnya dia terhalang dari mengingat Allah tepat waktu. Sibuk menikmati hidupnya, terhalang dari Allah untuk bangun tengah malam, karena dia tidurnya larut. Kenapa tidur larut? Karena terlalu banyak yang harus dia nikmati sebelum tidur. Dia bisa makan-makan, dia bisa jalan-jalan, dia bisa ngopi, dia bisa ketemu teman, dia bisa belanja. Bahkan dia nunggu midnight sale untuk bisa menghabiskan nikmat yang Allah kasih kepada dia. Sehingga akhirnya tidurnya terlalu larut, lalu dia tidak bisa bangun untuk menghadap Allah, curhat kepada Allah. Hal yang selama ini dia lakukan justru ketika dia diuji oleh Allah. Ketika diuji oleh Allah, mudah bagi dia bangkit tengah malam, curhat, sujud panjang, menangis dalam doa. Ketika Allah kasih nikmat, curhatnya hilang, malamnya lelap, sampai bahkan subuhnya juga kelewat. Ini kalau Allah gak membersamai seorang hamba ketika dia diberi nikmat. Sehingga orang yang seperti ini, kalau dalam keadaan seperti ini terus menerus dalam jangka waktu yang lama, nanti dia akan terjebak di dalam istidraj.

Kalau di bumi ada hujan air, pernah nggak kamu kebayang ada hujan berlian? Ternyata beneran ada loh. Yap, para ilmuwan meyakini bahwa di dalam atmosfer planet Neptunus dan Uranus, tekanan dan suhu ekstrim bisa mengubah gas metana menjadi karbon padat. Dari situ terbentuklah berlian. Berlian itu lalu turun seperti hujan, menembus lapisan atmosfer yang dalam, dan bisa bertahan selama ribuan tahun sebelum mencair karena suhu inti planet yang sangat panas. Sayangnya, kita nggak bisa liburan ke sana buat ambil satu atau dua berlian itu. Jaraknya lebih dari 4,3 miliar kilometer dari bumi. Kalau di Neptunus bisa hujan berlian, kira-kira di planet lain hujan apa ya?

selamat sore untuk kita semua. 31 menit tinggalkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah puasa tarwiyah dan besok Arafah tahun 2022. Tadi kita juga sudah mendengarkan kumandang azan sholat asar untuk wilayah Kota Lok Semawi dan sekitarnya ya. Sudah dikah infoin juga nih teman produa untuk kamu beberapa pahala dan juga amalan-amalan yang bisa kita dapatkan di saat kita berpuasa tarwiyah dan juga Arafah di bulan Zulhijjah ini. Baru aja gerimis di Kota Lok Semawi dan juga ini sudah mulai terlihat sinaran matahari kembali ya. Tapi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika BMKG Melikusalai Jawa Utara memperkirakan potensi hujan disertai petir dan juga angin kencang akan terjadi pada sore hari ini di sejumlah wilayah Aceh. Di mana daerah yang perlu diwaspadai cuaca tersebut meliputi Kabupaten Biren, Pesangan, Juli, Kecamatan Langkahan, Matangkuli, Cotgire serta Kabupaten Bener Meriah. Nah, hal ini juga disampaikan oleh perakirawan cuaca BMKG Melikusalai Aceh Utara, Febrianto Simajuntak dalam program Info Cuaca RRI edisi Senin 25 Mei 2026. Sementara itu, teman Pro 2 untuk wilayah Langsa dan juga Aceh Timur diperkirakan juga mengalami hujan dengan intensitas yang ringan pada sore hari ya, hingga menjelang malam hari. Jadi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan dihimbau untuk mempersiapkan perlengkapan yang digunakan serta diperlukan guna mengantisipasi perubahan cuaca. Selain itu, teman Pro 2 untuk tinggi gelombang di perairan tergolong tinggi berkisar 0,2 sampai dengan 1,5 meter. Nah, kondisi ini dinilai cukup beresiko bagi aktivitas pelayaran ya, terutama bagi kapal berukuran kecil hingga menengah yang beroperasi di wilayah perairan setempat gitu teman perdua. Jadi BMKG juga menghimbau untuk para nelayan dan juga operator kapal agar bisa meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca yang buruk di sore hari ini. Aduh, teman perdua hati-hati ya. Ini memang sudah diinfokan sama BMKG ya dan sudah diprediksi gitu. Jadi untuk kamu ya, masyarakat semuanya, teman-teman perdua tetap harus waspada dan juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi perubahan cuaca yang tiba-tiba terjadi secara signifikan dalam waktu yang sangat singkat. Kita tinggalkan darinya New Jeans Super Shy, kita ke Perfect Light darinya Putri Aryani teman produa. Selamat sore, masih di Sore Ceria bareng Dika di RRI Perdolok Semawi, teman terbaik kamu.

0: dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Lhokseumawe, teman terbaik kamu.

Jam 17 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Masih di Sore Ceria bersama aku Dika ya. Hari ini teman perdua, hari yang sedikit melelahkan di hari Senin. Walaupun H-2 nih teman perdua ya, kita akan bertemu dengan Idul Adha insyaallahnya, semoga diberikan umur panjang ya. Jadi walaupun menuju hari raya ya, aktivitas kita terus berjalan sampai hari ini. Bahkan mungkin jam segini di seputaran Pasar Impres juga masih sangat ramai. Pasar Cunda, Pasar Kota banyak ya teman perdua. Ini juga kita hadirkan informasi di mana teman perdua sejumlah komoditi alami lonjakan harga menjelang hari raya Idul Adha H-2, di mana Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Meningah atau Disperindakop UKM Kota Loksemawe yang diwakili penyuluh perindustrian dan juga perdagangan Rahmat Syah mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan pihaknya di pasar tradisional Senin pagi 25 Mei 2026 di mana sejumlah barang komoditi mengalami peningkatan harga. Nah, walaupun secara umum harga komoditi sangat stabil, namun sejumlah barang komoditi yang lainnya mengalami perubahan harga, khususnya mengalami peningkatan harga. Jadi ya, ada beberapa peningkatan harga darah daging sapi. Maksudnya harga daging sapi naik 6%, harganya di pasar menjadi Rp180.000 per kilogramnya. Ada daging ayam boiler juga naik 9% ya, menjadi Rp35.000 per kilogram. Ada daging ayam kampung naik 14% menjadi Rp80.000 per kilogramnya. Terus seperti cabai rawit, terus juga cabai merah banyak ya mengalami kenaikan 38%, di mana bawang merah juga menjadi Rp55.000 per kilogramnya. Nah, jadi katanya untuk hari ini tidak ada barang komoditi yang mengalami penurunan harga, melainkan naik harga ya. Jadi solusinya gimana nih teman perdua? Nah, solusinya adalah ya, kalau misalkan kamu belanja ya secukupnya aja, jangan berlebihan gitu ya. Apalagi kalau misalkan Idul Adha itu kan ada daging kurban ya. Hampir semua kayaknya di Aceh itu udah pada daging kurban masing-masing di desa masing-masing gitu ya. Jadi hemat-hemat juga. Bukan berarti di hari raya Idul Adha itu kita nggak bermegah-megahan, boleh, tapi jangan berlebihan ya. Atur keuangan kamu atau memperdua gitu. Semoga kamu punya kesempatan dan waktu untuk terus bisa membersamai dengan orang-orang tersayang kamu, karena mengingat jarang sekali kita punya waktu untuk membersamai. Apalagi rasanya Lebaran Idul Adha ini sangat singkat ya. Jadi cuma libur satu hari, Lebaran kedua terus kerja lagi. Sedangkan, tapi ada juga yang gak libur, kami juga gak ada libur. Kecuali Manda libur ya. Tapi ada juga yang tetap bekerja di tim operasional. Jadi kita berikan plus juga untuk semua tenaga operasional yang bekerja. Ya, jangan kita juliti mereka. Pokoknya kita harus terus semangat ya. Toh libur juga udah ya, udah dapat masing-masing ya, udah lah ya teman perdua. Mari kita, kalau misalkan kita ngerasa sedih nggak bisa berlebaran, tapi kita harus ingat satu hal ya. Mari kita cintai pekerjaan yang kita miliki dan kita mensyukuri. Alhamdulillahnya kita punya pekerjaan, punya penghasilan yang bisa kita gunakan untuk membantu orang-orang yang kita sayangi. Contohnya orang tua, keluarga gitu. Jadi semoga tidak banyak keluhan kita ya, kita jalani semuanya dan semoga urusan kita juga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat menanti ya dan juga mencari bukaan jam segini teman perdua. Enaknya makan apa ya untuk menu berbuka puasanya? Pokoknya yang pasti karena seharian belum kena nasi, jadi harus kena karbohidrat dulu nih teman perdua biar waras. Atau contohnya kayak Manda, dia harus kena kopi dulu nih teman perdua ya. Ada sebagian orang harus kena kopi dulu baru. Tapi ingat, kamu udah berpuasa dari pagi, bahkan sebelum pagi sampai sore hari, jangan langsung kena kopi teman perdua, itu berbahaya. Rasa-rasanya tuh kayak lambung kita tuh kayak meronta-ronta gitu, bahaya. Jadi minimal minum air putih dulu, makan yang manis dulu sedikit, baru nanti kamu nikmati kopi. Selamat sore untuk kita semua dari Nyagia Indrawari 1000 kali.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 5.

53 menit tinggalkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selamat sore untuk kamu teman pro 2. Ini lagu darinya Alan Anderson ya. Anders ya, darinya dia mengcover lagu Rindu darinya Agnes Monica. Dia cover lagu ini ya, dan rasa-rasanya juga mendengarkan versi ya, hampir sama ya versinya si Agnes Monica juga. Selamat sore untuk kamu, lagi ngapain sih jam segini? Pasti lagi cari bukaan ya teman pro 2. Kamu sedang melaksanakan ibadah puasa ya, jadi mungkin bingung juga ya, mau apa ya, mau makan apa. Rekomendasinya semoga kamu makan sayur teman pro 2. Nasi putih pakai sayur, entah ditambah dengan ikan sambal mungkin, telur dadar mungkin, pepes udang kali, pokoknya banyak ya teman pro 2. Pokoknya jangan lupa makan sayur dan hindari makanan-makanan yang berminyak. Berminyaknya berminyak bagaimana? Berminyak yang berlebihan ya. Jadi pastinya makanan kamu harus kamu jaga juga, mengingat kita sedang melaksanakan ibadah puasa di hari ini. Jadi semoga puasanya berkah dan juga kita diberikan kesehatan yang sangat luar biasa ya. Sudah saatnya kita mendengarkan jazz musik, hanya lagu-lagu yang dikehadirkan sampai jam 19 waktu Indonesia Barat. Nanti juga kita akan merilai Pro 2 Jakarta, program musik live chat ya, yang tentunya disiarkan oleh RRI Pro 2 Jakarta dan dirilai juga oleh seluruh RRI Pro 2 seluruh Indonesia ya. Nanti akan ada CHNSE ya, CHNSE ya, bintang tamunya. Ya pokoknya teman Pro 2 di sore hari ini selamat menanti berbuka puasa dan juga azan maghrib di jam 18.41 menit waktu Indonesia Barat. Kita hadirkan jazz musik dan juga lagu-lagu religi, pengajian juga menemani kamu di sore hari ini. Yang lagi dalam perjalanan ya, mendengarkan di radio mobil, selalu berhati-hati dan semoga kamu bisa sampai dengan selamat kemanapun kamu melangkah. Kah teman Pro 2. Kita hadirkan lagu-lagu berikutnya terus di RRI Pro 2 Semawe, teman terbaik kamu, darinya Wijaya 80 dan juga Sal Priyadi, Bulan Bintang Garis Menyilang untuk kamu semua. Terima kasih atas kebersamaan kita. Kita masuk ke program jazz musik dan Dika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

yang sekali dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruhnya, dan beruntunglah dia. Sebaliknya, jika rusak, sungguh ia telah gagal dan merugilah dia. Hadis riwayat Tirmizi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Kalau kita lagi dapat masalah, sekarang kita beramal, berarti amal kita sekarang ini bisa dipakai untuk masalah kita yang berikutnya. Sedangkan masalah kita yang sekarang gak punya modal amalan, berarti modalnya apa biar masalah kita selesai? Modalnya adalah penghapusan dosa. Kalau dosa kita udah dihapuskan, baru masalahnya selesai. Sehingga para ulama diambil dari sebuah hadis mengatakan bahwa idza katsurat dzunubul abdi wa lam yakul lahu min amalin liyukaffiraha fabtalahu Allahu bil hazan liyukaffiraha. Kalau ada seorang hamba yang dosanya banyak dan dia tidak punya cukup amal untuk menghapuskan dosa-dosa itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia masalah atau ujian untuk menghapuskan dosa-dosanya. Itu hadis riwayat Tirmizi. Berarti cara Allah menghapuskan dosa hamba itu ada tiga. Satu, dengan dia bertaubat. Dua, dengan dia beramal soleh. Yang ketiga, dengan memberikan dia musibah. Dan kalau amal soleh kita kurang, dosa kita di masa lalu besar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kita musibah untuk menghapuskan dosa-dosa kita itu. Sehingga benar jika ulama mengatakan banyak-banyaklah beramal, karena amal kita selain akan mengangkat derajat kita, amal itu juga yang akan menjadi penghapus-penghapus dosa-dosa kita. Sehingga kalau dosa kita sudah dihapuskan dengan amal solih, insya Allah Allah tidak akan memberikan kita ujian ataupun musibah yang besar dalam hidup kita, kecuali hanya ujian iman saja. Kan ujian itu banyak bentuknya. Ada ujian iman, ada ujian karena kesalahan kita, ada ujian karena dosa-dosa kita, ada ujian untuk mengangkat derajat kita, ada ujian untuk menguji orang lain lewat kita. Itu macam-macam bentuk ujian. Intinya setidaknya berkurang beberapa jenis ujian. Salah satunya karena dosa-dosa dan kesalahan kita, soalnya dosa kita sudah dihapus dengan amal soleh kita. Intinya kita selalu butuh amal soleh itu. Jadi jangan tunggu pas kita lagi banyak masalah baru beramal. Pas lagi susah baru rajin tahajud. Pas habis putus baru rajin itikaf. Nah ini berarti itikafnya gak dipakai untuk menyambung lagi yang terputus, tapi untuk nanti kalau lamar lagi insya Allah diterima. Nih putus nih, ya kita temenan aja ya, misalnya kan bahasa standar lah ya, kita adik kakak aja gitu kan. Putus, kan hancur tuh, lagi breaking heart, lagi hancur-hancurnya hatinya tuh. Obatnya di mana? Kalau dia obatnya datang ke tempat-tempat hiburan, paling dia akan hilang masalah sebentar, pulang dari situ muncul lagi masalahnya. Mungkin dia baik memilih obatnya itu datang ke masjid, itikaf atau ikut talim. Daripada saya mikirin itu, mending saya ikut talim aja. Datanglah ke masjid, ikut talim, dengerin tausiah, dapat semacam siraman rohani gitu kan. Itu kan amal soleh, berpahala gak tuh? Berpahala, tetapi amal soleh yang dia lakukan itu bukan untuk menyelesaikan masalah dia yang sekarang, tapi masalah dia yang akan datang. Masalah dia yang sekarang diselesaikan jika dosa-dosanya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan tunggu susah baru beramal, tapi justru ketika kita senang kita beramal, nanti amalan kita ketika senang itu dipakai ketika kita susah. Apa kata Allah di Al-Qur'an? Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku akan ingat kalian. Artinya apa? Kata ulama tafsir, ingatlah aku ketika kalian senang, nanti aku akan ingat kalian ketika kalian susah. Nanti aku akan ingat kalian ketika kalian susah.

Hai hai hai, halo, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya, Kangga, yang tentunya bakal nemenin sampai 1 jam ke depan ya, di Produ FM seluruh Indonesia. Yang hari ini bakalan ngobrol sama sebenarnya lu tahu sih, lu tahu ini lu fan, lu pasti salah satu fansnya gitu ya. Dan kita bakal ngobrol sama doi-doi ini yang berempat, cowok-cowok keren pokoknya. Dan kita bakal ajak ngobrol lebih banyak pokoknya sama mereka. Siapa mereka? Mereka adalah Change. Siapakah Change itu? Nanti bakal kita lu lihat sendiri aja nanti ya. Mungkin kalau udah ngeliat juga tadi apa namanya, flyernya juga udah tahu. Oh, Change itu adalah. Ya udah ya, sambil kita siap-siap dulu, kita persiapkan Change-nya buat ngobrol-ngobrol. Biar kemana-mana ya, tetap bareng sama Angga. Pokoknya sampai 1 jam ke depan, siap-siap. Yang pengen nonton juga bisa di RRI Jakarta, bisa ke YouTube channelnya sekarang juga. Ya langsung aja ke YouTube channelnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal bisa live chat di situ. Dan juga bisa WhatsApp 811-800-105. Nah tuh udah banyak yang live chat tuh. Ada Zul, ada Anin Dita Rahmat TV. Gue yakin pasti rame banget sih, karena fansnya emang militan sekali, ya gak sih? Yaudah, jangan kemana-mana ya.

0: Yo, welcome back di Music Live Chat. Dan seperti janji gue tadi, kita bakalan ngobrol bareng sama yang namanya Chain.
1: Let's go.
0: Semuanya. Sudah datang semuanya. Bertiga doang, walaupun ya. Sebenarnya berempat.
2: Ya,
0: jadi silakan perkenalkan diri masing-masing.
2: Oke, halo semua, aku Sweetson. Salam kenal.
3: Halo, aku Vicky, teman-teman. Vicky.
4: Halo teman-teman, aku Sandi. Sandi. Kita dari
3: Chess. Satu lagi namanya Fajri, tapi dia berhalangan hadir hari ini.
0: Oke. Okay. Yeah. Lagi ini ya, lagi jagain kurban kalau enggak salah.
3: Benar. Lagi pack banget.
0: Lagi pack banget.
2: Nungguin kambing ya.
0: Dan kalian baik-baik saja kabarnya?
3: Alhamdulillah.
2: Puji Tuhan, baik aja.
0: Semakin seger aja kayaknya.
3: Amin. Kantong mata sih tidak terlihat begitu ya. Tapi ya keseluruhan lebih bersemangat.
2: Iya,
0: itu dia ya. Mungkin banyak yang familiar kalau fans-fansnya Chen sih pasti udah tahu ya siapa mereka sebelumnya, pasti udah pernah lihat juga di mana gitu kan.
3: Yes.
0: Ya, dan ini udah rame banget nih live chatnya, gokil.
3: Terima kasih loh.
0: Apa nama fans Chances?
3: Cuman jadi kata plural dong.
0: Chances udah pada tahu semuanya, pada nungguin. Nanti kita silakan pengen tanya-tanya apa sama Chance di sini.
3: Silakan komen aja teman-teman.
0: Bakalan kita tanyain langsung ya.
3: Yes.
0: Jadi Chance ini siapa?
3: Ceritain dong. Jadi teman-teman buat yang belum tahu, sebenarnya kita ada boyband pertama namanya Unity.
0: Oke.
3: Okay. Unity resmi bubar di tahun lalu di bulan.
0: Bubar ya, benar-benar bubar.
2: Yes, benar.
3: Di bulan Oktober ya. Oktober 2025 bubar, tapi kita membuat sebuah lanjutan dari Unity namanya Chance dengan personilnya 4 orang.
0: Kalau Unity berapa waktu itu kan?
3: 8. Yes,
0: okay.
3: 8 karena ya kita ngerasa nama Unity sudah tidak relevan lagi dengan perjalanannya.
0: Oke. Okay.
3: Karena kan Unity Diversity harusnya
0: bersatu.
3: Keluar satu-satu.
0: Nah, ini adalah apa? Jadinya ada Chance baru gitu.
3: Bagaimana? Makanya kita bikin, ya udahlah, kita bikin baru dengan nama kesempatan yang baru. Makanya Chance gitu.
0: Okay.
3: Yes, dan kita full independen, semua ngurusin sendiri, tidak dinaungi manajemen maupun label.
0: Okay, jadi beda banget sama Unity waktu itu yang
3: beda
0: label. Ini Chance ini benar-benar berempat doang.
3: Berempat doang.
0: Ibaratnya ya.
3: Betul banget.
0: Tapi tadi sempat nanya juga, ini lagunya sebenarnya sudah diproduksi pada saat waktu
3: di Unity.
0: Di Unity.
3: Betul. Rencana itu sebenarnya kita mau rilis album dengan nama Unity, Kak.
0: Mm-mm.
3: Tetapi karena satu dan lain hal, akhirnya itu tidak bisa dipaksakan untuk menjadi albumnya Unity.
0: Yes.
3: Dari 8 sampai 9 track, akhirnya beberapa track dari 9 dan 8 itu kita colong, karena kita juga yang nulis sih sebenarnya. Kita ambil untuk dijadikan materi untuk di Chance, karena kita ngerasa gak semuanya jadi relevan ketika kita menggunakan nama Chance. Jadi ya 4 sampai 5 lagu kita ambil untuk jadi Chance sebagai identitas yang baru.
0: Oke.
3: Okay. Begitu.
0: Nah itu kan Oktober ya.
3: Yes.
0: Sampai akhirnya Chance terbentuk itu di bulan apa?
3: November kita debut.
0: Yes. Gak lama ya berarti ya?
3: Gak lama.
0: Oktober, habis itu langsung November bikin Chance.
3: Betul banget.
0: Okay. Debut waktu itu lagunya apa ya?
3: Harus kemana.
0: Okay.
3: Lagunya judulnya Harus Kemana.
0: Harus Kemana.
3: Betul banget.
0: Dan akhirnya apa bedanya sih kalau waktu itu kan berdelapan nih?
2: Iya.
0: Sekarang berempat.
2: Mm-hmm.
0: Itu jadi semakin

0: Itu tuh bener. Ongkos kesananya.
1: Bener. Masa kita ke luar kota nongkrong doang di warkop?
0: Iya bener, gak mungkin, gak mungkin. Ya udah, mungkin nanti kita bakal tanya, baca satu-satu ya. Boleh, jadi penuhin live chatting kita teman berdua.
2: Let's go.
0: Sambil kita mau dengerin dulu lagu Lama-Lama Gila yang tadi diomongin sama Nurul ya.
2: Let's go.

0: welcome back. Itu tadi lama-lama gila, gokil, enak banget lagunya.
1: Terima kasih banyak.
0: Seru banget lagunya.
1: Ish.
0: Jadi keren sih, maksud gue langsung bakalan bikin Cece semangat sih harusnya.
2: Iya nggak sih? Emang itu tujuannya.
0: Itu lama-lama gila itu ketika kita menjalani hubungan yang tidak menyenangkan kayaknya ya.
2: Iya
0: benar. Gila, gitu. Lama-lama gila kita.
1: Itu juga kenapa lama-lama gila menjadi judul EP-nya juga, Kak. Karena kita membahas hubungan percintaan yang bukannya bikin bahagia malah bikin lama-lama jadi gila.
0: Gitu. Contohnya apa aja sih yang menurut kalian itu bikin kalau hubungan itu jadi lama-lama gila dari Sandi dulu.
3: Kalau ceweknya tuh silent treatment gitu.
0: Aduh, jadi apa-apa ngambek, apa-apa ngambek.
3: Iya. Aku salah apa? Enggak ada.
0: Enggak apa-apa.
3: Ya bisa ya. Enggak apa-apa.
0: Tapi ngambek. Tapi makan apa? Terserah.
2: Gila tuh.
0: Gila tuh masih ya.

0: sendiri. Ya udah kita makan ini ya, nasi goreng ya.
1: Enggak suka.
2: Terus mau makan apa?
0: Enggak tahu.
1: Terserah.
0: Stres. Sampai kita harus bilang sepakat gitu ya.
1: Iya.
3: Kalau menurut gue nih,
0: kalau Vicky apa Vicky?
3: Hubungan-hubungan yang mustahil kayak beda agama, LDR gitu loh, yang kayak
0: hubungan-hubungan yang kayak gak ada masa yang masa depannya agak sulit gitu,
3: agak
0: ya.
3: Sulit gitu. Iya, itu bikin lama-lama jadi gila.
0: Aduh, katanya aku bukan masa depanmu, tapi mantanmu adalah beda agama.
1: Nah, itu dia.
3: Bener. Kok masih dijalanin hubungan-hubungan kayak gitu?
0: Iya.
1: Kok
0: bisa ya?
1: Betul. Aduh. Kalau ini. Kalau gebetan atau pacar belum move on dari mantannya.
0: Oh, aduh, itu juga sih.
1: Gila sih itu.
0: Apa-apa masih kebanding-bandingin sama mantan.
1: Iya. Itu. Buat apa saya di sini?
0: Iya, benar. Jadi itu yang bakalan bikin orang lama-lama gil. Gue kan banyak yang relate sih.
1: Iya,
0: banyak yang saat ini mungkin masih tetap ngejalanin relationship yang sebenarnya sakit gitu.
1: Iya.
0: Lama-lama gila, bro.
3: Betul. Tapi itulah ya namanya cinta ya. Emang gila.
0: Tapi yang menyenangkan adalah ketika chances mengemasnya itu secara happy gitu.
3: Yes.
1: Betul.
0: Ngemasnya itu supaya orang tuh ketika lagi ngerasain hal tersebut, ayo dong, lu jangan sedih, lu harus bangkit. Ya udah gitu, tinggalin gitu ya.
1: Benar. Yang sedih itu ceritanya aja.
0: Musiknya
1: jangan.
0: Ini ya yang bikin musik
3: kita
0: gokil.
3: Dari 5 track, 4 track kita produce dan co-produce. Yang satu kita lempar ke orang memang.
0: Oh gitu.
3: Iya.
0: Kalian ikut ada ngisi-ngisi sesuatu kah?
3: Semua kita.
0: Apa aja nih?
3: Kita nulis lagunya iya
0: bareng. Yeah, okay.
3: Terus yang produce ada aku sama Zwetsen. Semuanya
0: gokil sih. Wah, gila. Yeah. Dan itu kenapa akhirnya kalau dibilang sama Unity ada kemiripan?
3: Secara musik gitu ya? Huh? Secara musik sih
1: mungkin jauh lebih fresh sih.
3: Jauh lebih fresh.
1: Dan lebih dewasa gitu. Kalau dulu Unity kan mungkin lebih ke teenage gitu kan. Jadi kayak sekarang kita pengen bikin yang agak dewasa. Terus lebih relatable sama pasar sekarang juga sih.
3: Benar.
0: Terutama lirik-liriknya juga ya.
1: Lirik juga.
3: Secara format juga sebenarnya kita sudah tidak ingin banget lagi dibilang boy band.
0: Yes.
3: Kita maunya dibilang vokal group.
0: Oke.
2: Maunya girl band.
0: Group vokal.
1: Jangan dong.
0: Beda.
3: Kita harus makeover sih kalau kayak gitu.
0: Benar. Harus dressnya beda harusnya.
1: Iya.
3: Benar.
0: 5-5-5-nya kalian yang produksi. Dan yang ada yang ngebantuin lagi selain berempat ada siapa tadi?
3: Ada banyak-banyak yang bikin lagunya juga ada keterlibatan Kak Patrick Effendi. Dia juga produsernya Unity juga. Terus buat lagu Sudah kita juga dibantu produs sama Kak Dustin David namanya.
0: Dustin, oke.
3: Iya, terus Dustin juga ngisi beberapa bass di track-tracknya. Terus semua track di-mix oleh Bari Maswara.
0: Mas Bari.
3: Iya, Mas Bari. Terus juga masteringnya sama Kak Dimas Pradipta.
0: Gokil. Nah, yang gue pengen tanya adalah ketika tadinya berdelapan, berempat, berarti kan ada porsi-porsi yang mungkin ada gak yang tadinya tuh partnya, role-nya kalian ketika berdelapan itu sebagai ini. Tapi sekarang sebagai Chance ini agak beda, ada gak?
2: Mungkin Chance sih, sekarang dia nge-rap.
0: Itu maksud gue, tadinya nge-rap?
1: Iya, tadinya nyanyi aja ya.
0: Jadi
1: nge-rap isi role tuh, rap juga.
0: Tapi emang tadinya bisa kan?
1: Sebenarnya selama maksudnya kayak berjalannya Unity juga sambil belajar gitu, terus kayak ya nemuin potensi lain juga sih.
0: Wih, asik gitu. Banget itu gak gampang sebenarnya ya. Orang yang mungkin biasa nyanyi dia nggak nge-rap gitu kan, sekarang jadi nge-rap. Tapi akhirnya bisa berhasil. Jadi gue liat, gue mau nanya itu sih yang nge-rap tadi siapa gitu, keren soalnya.
1: Gue yang nge-rap.
0: Swenson ya, gokil. Oke, sekarang gue mau tanya, ada lagi nggak selain itu yang akhirnya role-nya berubah gitu, nggak ada ya?
3: Kalau secara performance sih nggak ada.
0: Nggak ada ya?
1: Nggak ada.
3: Benar.
0: Ya udah, sekarang kita mau ke Lachat lagi.
3: Let's go.
0: Ada siapa nih? Ada Sherina.
1: Halo.
0: Ada Nurul. Nurul udah tadi ya.
3: Nurul tadi.
0: Terus
3: Justin Bieber.
2: Nicola Saputra.
0: Oke, ada juga Shalsa. Mau tanya ke Swetson, lirik yang dinyanyikan Swetson di lagu Lama-Lama Gila pada menit kedua 32:45 itu gimana, please?
1: Padahal kan di video lirik udah tertulis
3: kan dan itu udah
0: ada liriknya. Ada liriknya tuh, kamu lihat aja tuh ya di video klipnya ya. Itu di channelnya siapa?
3: Di channel Chance.
0: Channel Chance ya.
1: Benar.
0: itu langsung lihat aja di situ ya, pokoknya yes. Ada lengkap liriknya.
3: Betul banget.
0: Nah, dari kelima lagu yang dibikin, itu ada yang bercerita tentang apa lagi? Selain kalau tadi kan tentang, boleh dibilang toxic relationship lah ya. Kalau yang lain-lainnya tentang apa?
3: Sebenarnya itu yang tadi kita omongin semua. Jadi kayak silent treatment, itu lama-lama gila. Okay. Terus track judulnya Sudah, itu mencintai orang yang belum move on sama mantannya.
0: Yang tadi cerita
3: Sensei. Terus ada hubungan LDR, judulnya juga LDR. Terus ada hubungan
2: Yang mustahil.
3: Beda agama.
0: Okay.
3: Satu lagi adalah harus kemana, ini mencintai seseorang yang belum mencintai dirinya sendiri.
0: Aduh.
3: Jadi dia susah untuk merasa dicinta.
1: Iya. Itu dia.
0: Ini
2: susah kayak begitu ya.
0: Iya ya. Ini kayaknya semuanya cintanya salah gitu sih.
3: Salah. Karena kita masih muda, jadi trial errornya
0: bener,
3: harus dirasakan. Bener.
0: Gak apa-apa sih.
3: Bener.
0: Daripada lo akhirnya memutuskan untuk jomblo seumur hidup, ya gak sih?
3: Betul.
0: Yang penting lo merasa disakiti, patah hati, tapi abis itu nanti menemukan cinta sejati.
3: Yes. Terbentuk.
0: Asik. Bener. Gue dengerin yang LDR dulu deh.
3: Boleh dong.
0: Dengerin ya. Ini dia dua lagu yang ada dari 5 lagu EP yang berjudul Lama-lama Gila. Here we go.

0: Chat, jadi di antara kalian bertiga siapa yang pernah LDR?
1: Ada aku pernah.
0: Pernah. Sejauh apa LDR-nya?
1: Dulu aku di unit itu waktu di BSD, dia di Surabaya.
0: Oh, oke, okay. Di BSD tapi dia di Condet gitu. Enggak ya, Surabaya jauh lumayan ya. Lumayan. Berapa lama bertahan, berapa lama?
1: 3 tahun.
2: Wih, lama juga ya. Pejuang cinta dia.
0: Tapi tidak works ternyata. 3 tahunnya sia-sia ternyata. Yeah. Vicky pernah Vicky?
2: Pernah, aku di PIM 1, dia di PIM 3.
0: Seberang-seberangan doang. Tapi
1: works ya?
2: Works banget. Cuma masih bisa ketemu di PIM 2 kan?
0: Karena cuma nyebrang Skywalk doang ya. Untung belum ada PIM 5 waktu
2: itu. Yang susah PIM 5.
0: PIM 5.
2: Harus turun dulu.
1: Jauh.
2: Outdoor lagi kan.
0: Terus Sandi?
3: Gue pernah 3 tahun waktu itu.
0: 3 tahun juga? Pacaran lama-lama ya kalian ya? Setia juga ya ternyata.
3: Tapi works.
0: Sampai sekarang ya. Hai. Jauh di mana waktu itu dia?
3: Dia di Jakarta, gue di Padang.
0: Oke, itu tuh seru banget ya. Mungkin apa yang menyatukan kalian, rendang ya mungkin ya? Atau
3: mungkin rendang.
0: Paru atau otak.
1: Nasi padang.
2: Kok nyambung?
0: Nyambung. Oke, nah kan tadi kita udah dengerin dua lagu ya. Yang dari segi genre-nya itu agak beda tuh. Satu dance, yang satunya lebih ke akustik gitu, folk gitu ya. Itu apakah 5-5-nya ini punya yang berbeda-beda juga memang?
2: Jadi di tiap track tuh sebenarnya beda-beda, cuman kita itu memang pengennya lebih ke R&B pop.
0: Oke.
2: Jadi R&B pop agak upbeat. Kalau upbeat ya kayak lama-lama gila gitu. Cuman dua track yang lain tuh R&B, satu lagi pop banget sih, Indo pop.
0: Oke.
2: Benar. Jadi sebenarnya nggak terlalu nyebrang-nyebrang banget.
0: Ada garis merahnya pokoknya
2: ada,
0: tadi
2: ada
0: pop.
2: Garis merahnya.
0: Oh, R&B ya.
2: Yes, cuman kalau buat lama-lama gila yang tadi tuh memang kita ngerasa kita butuh satu lagu upbeat yang memang buat uplifting aja gitu, uplifting mood gitu.
0: Nah, ketika nanti live perform bakal ada koreonya juga?
2: Nah, sebenarnya harusnya ada, cuman memang belum kita bikin.
0: Sabar ya.
2: Terlalu santai. Tidak ada yang menjaga.
0: Terus sendiri-sendiri. Terus sendirian.
2: Nah, jadi sepertinya kalau tidak ada angka ya. Kayak kita agak sedikit.
0: Atau mungkin ada chances yang punya profesi koreografer misalnya.
1: Menarik tuh.
0: Iya enggak sih? Boleh. Tadi ada yang nanya loker soalnya, Kak, ada loker enggak? Siapa tahu kamu bisa ngajarin dance mereka gitu ya. Koreonya seperti apa? Menarik loh. Ayo.
2: Cuman kalau ada koreo pun kayaknya enggak terlalu banyak dance-nya sih, Kak.
0: Jadi cuman ada koreo lah gitu ya.
2: Iya.
0: Biar ada
3: gerak lah.
0: Gerak betul.
2: Karena sayang kita nyesuaiin lagunya aja gitu.
0: Karena tadi udah ada statement kalau pengen dijadiin sebagai grup vokal.
2: Betul banget
0: dia ya.
2: Betul.
0: Ini ada Sashi yang nanya. Mau nanya dong, kalian ada event lagi enggak? Di luar yang tanggal 30, 35 ada apa?
2: 30 kita ada perform, ada gig di Bintaro.
0: Oke. Di Bintaronya
2: di mana
0: itu?
2: Di Bintaro Plaza.
0: Wih, seru tuh, gratis.
2: Gratis.
0: Di biasanya di atriumnya ya?
2: Di atriumnya, benar.
0: Jam
2: 6 kita.
0: Jam 6 sore?
2: Kita perform 18.05.
0: Iya. 18.05. Itu sore, dia di betul. Bintaro Plaza.
1: Datang guys.
0: Chances datang ramein pokoknya.
2: Ramein ya teman-teman.
0: Tanggal 30 di situ ya.
2: Iya, di Bintaro Plaza.
3: Harus rame ya.
0: Harus rame pokoknya rame. Ya. Terus mau tanya juga dong, kalian bakal ada audio story kayak Coba Cintaku gak? Audio story itu apa maksudnya?
2: Jadi kayak kalau dulu di Unity ada satu track yang kita bikin sebuah cerita. Kayak audio doang tapi. Jadi dialog. Dialog yang mencerminkan lagu itu.
0: Okay.
2: Jadi kalau dulu lagunya Coba Cintaku tentang jadi selingkuhan cewek. Jadi kita ada audio story gitu 10 menit isinya tentang cowok ya cewek sama selingkuhannya lagi ngobrol.
0: Terus gitu.
2: Konfront gitu.
0: Makanya ada story-nya ya, ada story-nya. Seru juga ya. Bener. Mungkin enggak ada kayak gitu lagi nanti.
2: Mungkin aja sih, cuman kita akan cari pemeran yang cocok ya karena kayaknya kalau kita jago acting.
1: Bikin lagu aja deh kayaknya.
2: Bisa.
0: Jadi, itu dia ya.
2: Ya. Tungguin aja siapa tahu, tapi itu good idea banget.
0: Bener. Jadi tungguin aja nanti siapa tahu audio story bakal ada.
2: Waktu itu atau malah kita bikin dracin.
0: Ih.
1: Deng.
0: Jangan dracin. Dracins.
2: Dracins.
1: Lucu banget itu, boleh boleh boleh.
0: Great chance. Kasih kredit gua ntar ya. Gue yang bikin tuh. Ternyata adalah CEO dari apa gitu ya. Kayak bikin drama chance ya. Drama chance. Nah, terus abis itu kita bakalan gue kasih games buat mereka bertiga. Siapa tapi nanti ya, abis yang satu ini dulu. Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di Music Live Chat dan Tuti masih bareng sama
1: Chat.
0: Seperti janji Angga tadi, kita bakalan
2: main games.
0: Main games dulu ya.
1: Asik.
0: Main games ini adalah namanya namanya apa gue ini ya? Gue lupa nama gamesnya. Telepati lah pokoknya.
2: Telepati. Gas banget.
0: Okay. Jadi kalian harus bertelepati masing-masing.
1: Oke.
0: Nanti bakalan aku tanyain satu-satu.
3: Kompak gitu ya. Ini pasti.
0: Yakin nih?
3: Yakin.
0: Yakin ya?
2: Gue yakin sih.
3: Yakin sih.
0: Cuma bertiga doang soalnya nih. Harusnya tahu ya.
2: Oke. Let's go.
0: Bakal gue tanyain satu-satu. Misalnya nanti apa celana kesukaannya Sandi misalnya. Nanti jawabnya bareng-bareng, tapi nungguin gue hitung dulu ya. 1, 2, 3. Kalian jawab tebak yang disuka sama Sandi. Sandi juga harus ngomong apa gitu ya.
1: Oke.
2: Let's go.
0: Siap ya?
2: Siap dong.
0: Ini dia telepati. Pokoknya buat chance ya. Yang pertama.
1: Apa tuh?
0: Apa makanan yang selalu paling sering dimakan sama Sandi? Biar dulu, jangan langsung jawab. Kita hitung sampai 3 ya. Makanan yang paling sering dimakan sama Sandi. 1, 2, 3.
1: Nasi Padang.
0: Secara orang Padang. Gak mungkin makannya nasi Madura.
2: Bener. Tapi dia memang beneran setiap hari, Kak.
0: Setiap hari makan Padang lu. Apa aja? Apakah makannya selalu rendang?
3: Enggak, pokoknya gue explore aja.
0: Pokoknya rendang, otak, paru. Tapi the most favorite?
3: Dendeng
0: balado. Itu ya. Keren sekali, enak itu banget sih ya.
2: Bener.
0: Lanjut,
2: gas banget.
0: Buat ini siapa nama idola penyanyinya Vicky? Vicky itu mau spesifik cowok apa cewek nggak? Cowok apa cewek?
2: Solois atau band?
0: Solois ya.
2: Oke,
0: Solois cowok. Favoritnya Vicky, tunggu sampai 3 ya. 1, 2, 3.
2: Tulus.
0: Gokil, pada tahu loh. Kan bisa aja deh jawabnya Arman Mola, Arman. Karena jawabnya Pamungkas.
2: Gitu.
0: Bisa juga kompak, gokil. Saya sendiri ya sekarang.
2: Gak nyangka gue kita bisa kompak juga.
0: Bisa sekali ya.
2: Oke.
0: Untuk Swensen.
1: Oke.
0: Berapakah nomor sepatunya Swensen? Oke. Tahu gak nih kira-kira? 1, 2, 3.
2: 41.
0: Bisa juga 42 kadang-kadang yang di atasnya 1 gitu.
3: Iya, dia juga kanan 42 kirim 41.
0: Bisa beda gitu.
1: Iya benar.
2: Balance
1: di kanan beda.
0: Lanjut
2: ya. Gas banget.
0: Pertanyaan untuk ini ke Sandi lagi ya.
2: Oke.
0: Apa mobil impiannya Sandi? Tahu loh, pernah cerita nggak ada dia pengen punya mobil
2: sendiri? Tahu.
0: Atau kalau nggak tahu, tebak aja kira-kira apa gitu ya? Apa lo jangan-jangan nggak tahu lagi? Ada dong.
3: Ada deh.
0: Ada ya. Sebut nggak, sebut merek juga nggak masalah ya. Siap ya. 1, 2, 3.
1: R3. Merci. Gue sih R3 tahu ya.
0: Lo apa? Lo jawab apa?
3: Si Lion.
2: Oh, BYD ya.
1: Lo nggak ngasih tahu gue sih waktu itu ngasih taunya R3.
0: Oh, gue tahu.
2: Waktu dia ngasih tahu EV belum ada.
0: Belum ada. Mungkin R3 itu waktu jam perjuangan dulu.
2: Benar.
0: Ya, lo jawabnya itu. Terus abis udah Unity naik, Mercy deh.
2: Mercy mulai-mulai naik, iya. Baru
0: sekarang
2: maunya BYD. Biar
0: kelas.
3: Naiknya baru cita-citanya.
2: Naiknya cuma impiannya aja.
3: Baru bermimpi lah
2: setinggi langit.
0: Betul. Oke, lanjut ya ke Vicky ya.
2: Boleh banget.
0: Apa warna favoritnya Vicky? Harusnya tahu ya.
2: Gampang nih.
0: Gampang ya?
2: Mungkin.
0: Hitung. Okay. 1, 2, 3.
2: Oren.
1: Oren. Iya, lu gak punya baju warna oren.
2: Hitam.
0: Karena baju lu hitam semua.
2: Iya, lumayan banyak.
1: Oh gitu.
3: Karena dia tuh lumayan tidak bisa merawat warna.
2: Iya, gue gak bisa.
3: Jadi paling aman hitam.
0: Merawat warnanya maksudnya jadinya bladus gitu.
3: Iya, jadinya putih nih.
2: Jadi.
0: Oh iya sih, ya bener-bener. Benar.
3: Karena waktu susah dicuci juga.
2: Malah waktu itu beli merah, hari ini udah hijau nih.
0: Ketuker. Lumutan. Oke, terakhir ya Swensen ya.
2: Boleh banget, let's go.
0: Oke, pertanyaan buat Swensen adalah kalau tadi makanan, sekarang minuman. Minuman favoritnya Swensen. Apakah dia suka? Oh gampang ya, berarti gak usah kasih
1: tau ini, Kak.
0: Oke, 1, 2, 3.
2: Kopi
0: apa, bro?
2: Kopi
0: susu atau kopi
1: latte biasanya, latte
0: Americano?
1: Latte ya.
0: Good. Paling enggak itu 90% tadi tebak tangan
1: buat mereka. Keluarga
2: kita ya. Kita hanya kalah di mobil impiannya.
1: Iya.
2: Karena masnya juga enggak tahu nih.
0: Enggak tahu ya benar mobil impian. Tapi mobil impian lo apa, Vicky?
2: Gua pengen banget punya ini. Brio-nya Bang Sen.
0: Jadi yang dia punya lo pengen ambil ya?
2: Iya.
0: Kasih ntar kalau udah punya biaya dikasih.
2: Pengen punya kijang kapsul gue.
0: Kijang kapsul? Mm-hmm. Kijang doyok dong.
2: Iya. LGX.
0: LGX ya?
1: Oke, mantap. Udah pernah cerita dia pengen punya Panther gitu?
2: Iya, Panther. Panther tuh mobil bokap gue dulu.
0: Oke, tapi waktu sekarang diesel mahal bro.
2: Nah, makanya. kita kubur dalam-dalam.
1: Bensin juga mahal.
0: Iya bener. Bensin apa?
1: Pengen punya REV.
0: REV.
1: Kan lucu ya, kecil gitu.
3: Udah punya casannya dia?
0: Udah punya casannya. Jadi beli casannya dulu ya.
1: Iya.
0: Baru beli mobil.
1: Beli casannya dulu, Kak. Mampunya itu.
2: Suka nipu okay. Tuh kalau lagi nyari parkir tuh. REV tuh.
1: Iya.
0: Ya karena dia harus yang bisa ngecas ya. Benar-benar. Oke, ini pada setuju kalau dibikin racins nih, jadi mungkin bisa bisa direalisasikan ya. Terus kan katanya Bang Sen pendiam amat nih, lagi sakit ya. Emang lagi sakit?
3: Agak-agak batuk dikit.
0: Oh, lagi batuk dikit Bang Sen. Sendinya lagi sakit.
2: Lagi pancaroba nih.
0: Pancaroba, betul.
2: Ya. Pancaroba terus dari awal tahun.
0: Udah pada hafal banget nih. Jadi jangan lupa besok buat datang di event. Tapi setelah itu ada event lagi ya?
2: Enggak.
0: Belum ya?
2: Belum. Juni kayaknya ada, cuman belum bisa kita
0: share. Belum bisa di-share.
2: Betul banget.
0: Boleh gak sih, karena kalau udah datang sini kasih nyanyi dikit dong.
1: Boleh.
0: Bagian refnya doang dong. Dikit ya.
1: 5, 6. Nyanyi apa?
0: Nyanyi apa dulu?
1: Lagu apa? Janjian dulu kita.
2: Bebas.
1: Kompak kita
2: guys. Tadi Aldiar udah diputerin lama-lama gila, udah diputerin.
0: Apa mau yang belum. Selain itu?
2: Lu bakal muterin lagu lagi gak kak abis ini?
0: Udah, lagunya Chen sudah.
2: Lagu Chen sudah ya? Lagu apa? Mustahil?
3: Ya, lagu Roma Irama.
0: Belum. Nah, jangan dong.
1: Boleh Mustahil.
2: Ini satu lagu tentang beda agama. Oke. Dari kita, Mustahil.

0: Thank you.
1: Gokil, lagunya enak-enak semua loh. Ah,
2: terima kasih banyak.
1: Aduh. Jadi lo bisa putar sebanyak-banyaknya tentunya di Spotify dan di SP yang lainnya pastinya. Yes. Kalau emang cocok sama yang lagi lo rasain, lo bisa pakai soundnya juga.
2: Benar banget, ramein semuanya di sosial media. Dan jangan lupa juga buat request juga di area Pro 2 Jakarta 105 FM dong.
1: Itu dia. Pak MD tolong di sering-sering diputar. Saya suka lama-lama gila Pak MD.
2: Wah, terima kasih loh.
1: Ya, tolong diputarin juga ya.
2: Nanti kita tiap hari kesini, tenang aja. Mana.
1: Pesan-pesan buat Chances di seluruh Indonesia.
2: Silakan.
1: Chances. Karena dia pikir dia main lemparnya pada kaget loh.
2: Pesan-pesan buat Chances semuanya. Terima kasih udah dukung kita terus. Ingat, kita berproses dari nol bareng-bareng. Semoga semua ini akan ada hasilnya suatu saat. Yang penting prosesnya ya. Selama kita enjoy, kalian juga enjoy. Kalian juga enjoy, dukung enjoy kita semua. Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Kita tidak sendiri, meskipun cuma jalanin ini berempat, tapi karena kalianlah kita semua jadi punya banyak kesempatan. Makanya namanya chances. Betul. Udah, sisanya sehat-sehat lah teman-teman. Ada yang mau nambahin?
0: Terima kasih.
3: Doain kita lah. Berdoa mulai.
2: Amin. Amin. Udah gitu aja. Terima kasih loh.
1: Terima kasih. Thank you banget Chances.
2: Terima kasih.
1: Chances udah datang sini dan Chances pasti sangat-sangat berterima kasih karena kalian datang di sini. Kita tungguin buat gig six di tempat kalian bahkan di seluruh kota di Indonesia, mudah-mudahan bisa didatengin ya.
2: Amin ya Allah. Amin.
1: Dan kita harus pamit, sampai ketemu lagi di Music Live Chat besok. Tentunya hanya di Pro 2 FM di kota kamu dari jam segini sampai 1 jam tadi ya.
2: Yes.
1: Ya udah, thank you ya.
2: Terima kasih.
1: Bye bye.
0: Peace out.

أن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah.

Ya masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lukus Mawai, teman terbaik kamu teman Pro 2 ya. Masih bareng dengan Syaf di malam ini teman Pro 2. Dan Syaf yang bakalan main kamu sampai beberapa waktu ke depan nanti teman Pro 2. Ya teman Pro 2, karena tadi juga kita mengikuti relay ya, music live chat seperti biasanya ya, bergabung ke RRI Pro 2 Jakarta. Dan juga tadi kita udah masuki waktu sholat isya untuk wilayah kota Lukus Mawai dan sekitarnya, kayak gitu ya. Dan teman Pro 2, nanti saya bakal balik lagi pastinya sembari menghadirkan info-info menarik untuk kamu. Dan juga pastinya memutarkan lagu-lagu kesayangan kamu teman Pro 2. Ini dia untuk lagu pertama Syaf udah siapin untuk kamu semua. Darinya Rizky Febian, Mencinta Tanpa Arah teman Pro 2.

0: Saya so, teman Produa masih di 95,2 FM RRI Produa Lux Mawai, teman terbaik kamu teman Produa masih bareng dengan Syaf ya teman Produa. Walaupun mungkin di seputaran ya atau di sekitaran kota Lux Mawai ya. Ya Lux Mawai dan sekitarnya mungkin sedang terjadi pemadaman ya teman Produa. Kita harus tetap tenang terus teman Produa dan pastinya sembari menunggu juga tim PLN bakalan bekerja dengan sekuat tenaga kayak gitu ya untuk kembali memulihkan keadaan kelistrikan saat ini teman Produa. Jadi ya perbanyak berdoa ya teman Produa biar juga mereka cepat selesai gitu teman Produa dan juga diberikan kekuatan ya mampunya mereka kayak gitu teman Produa dan juga semoga secepatnya bisa kembali normal teman Produa gitu. Dan juga teman Produa, dengarkan juga untuk kamu semua yang mungkin memang terdampak dari pemadaman listrik ini teman Produa. Pasti kalian pengen keluar gitu ya, nyari buat charger-an HP kayak gitu dan segala macamnya teman Produa. Ya pada intinya di jalan itu ramai banget teman Produa, apalagi lagi kondisi kayak gini teman Produa. Hati-hati dalam berkendara ya. Gak boleh buru-buru karena mungkin semua orang juga punya urgensinya masing-masing kayak gitu ya. Jadi harus tetap jagalah sesama kita teman Produa kayak gitu. So by the way teman Produa, seperti biasanya di pukul 20 ya sampai juga terus nanti ya tetap dijaga malam kayak gitu ya, jangan galau malam-malam tahun Produa. Dan di jaga malam edisi kali ini kita bakal ngebahas apa nih tahun Produa ya. Kalau kita ngelihat atau ngelirik ke tema kita di malam ini gitu ya. Kayaknya seru banget midnight talk gitu tahun Produa ya, karena ya obrolan tengah malam gitu. Nah, jadi kita bakal bahas real friend atau jadi ini sekedar datang atau memang saat butuh aja gitu teman Produa, atau memang gimana sih sebenarnya real friend itu teman Produa gitu ya. Jadi harus pinter-pinter lah kita gitu teman Produa. Ya kayaknya ini pembahasan yang menarik untuk kita bahas di malam ini teman Produa. By the way teman Produa, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua ya. Tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Produa Lismawe, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuswardi Mustafa, SAG Magister Komunikasi Islam, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Kota Lux Mawai, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia tahun 2026 bersama RRI melalui berbagai program dan konten menarik. Dengarkan RRI Lux Mawai dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
1: Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita?
0: So ya teman Pro 2, itu dia tadi NPD teman Pro 2 dengan sempurnanya aku teman Pro 2. Ya ini lagu memang sesuai ya NPD soalnya teman Pro 2. Ya ngomong-ngomong soal temen yang benar-benar real gitu ya. Real friend kayak gitu untuk kamu ya. Ya let's say kita bilang kalau benar-benar temen ada untuk kamu tuh ya udah kayak sahabat lah, let's say kita bilang kayak gitu ya. Ya gak mesti harus kayak NPD ini juga sempurnanya aku gitu ya. Apa ia tak ada kuota, sempurnanya aku tubi. Dan ya teman berdua, kalau kita ngomongin teman ya, ya banyaklah berbagai-bagai karakter orang teman berdua. Jadi kita juga dituntut harus bisa nih memanage, memilah dan memilih gitu ya. Teman-teman mana yang baik untuk kita gitu ya. Let's say kita bilang yang mensupport kita gitu ya. Terus juga yang membuat kita menjadi lebih baik gitu ya. Karena dari berbagai macam karakter ini tahun Pro 2 ada memang orang-orang yang memang bisa cocok atau klop gitu dengan kita. Ada juga orang yang memang ya gak klop tapi bisa dijadiin teman aja gitu ya. Jadi banyak banget variasinya teman-teman Pro 2 ya. Karena begitu banyak juga orang dengan sejuta watak ya. Ya let's say kita bilang banyak lah orang-orang. Semua kan punya kepribadian yang masing-masing gitu teman Pro 2. Tapi kalau kita ngomongin teman-teman yang benar menjadi teman kita gitu ya, yaitu teman-teman yang ya let's say kita bilang sahabat lah gitu ya, sahabat sejati gitu ya. Itu biasanya yang mensupport kita, terus juga membuat kita menjadi lebih baik, terus juga membuat kita lebih apa ya, lebih dalam menjalani hari ini kayak ya disertai selalu hal-hal yang baik lah kayak gitu teman Pro 2. Karena juga kita punya teman yang memang mengarah ke hal-hal yang baik gitu teman Pro 2 ya. Ini memang harus disesuaikan dan di apa ya kita bilangnya, dicoba dicocokkan lah gitu dengan karakter kita sendiri teman Pro 2 gitu ya. Apalagi di saat kondisi kayak gini teman Pro 2 gitu ya. Ya walaupun sedang mati lampu di seputaran Kota Lusmawai dan sekitarnya gitu, kalian pasti punya teman yang memang bisa membuat kalian untuk tetap bahagia gitu ya. Walaupun mungkin sinyal dari handphone kalian atau sinyal dari gadget kalian ini kayaknya ada di beberapa tempat yang memang kayak ya udah gitu ya. Bisa dibilang lemot gitu ya. Ya kalian masih punya teman untuk bisa ngobrol gitu ya. Siapa tahu juga dengan keadaan seperti ini kalian bisa meninggalkan gadget kalian masing-masing dan menjadi lebih apa ya, sesuai dengan tema kita malam ini mungkin ya. Lebih apa ya, deep talk kayak gitu tahun berdua ya. Deep talk antara kamu dan teman kamu lah gitu. Dan pastikan teman yang bisa memang kamu bawa untuk sharing-sharing gitu ya. Bukan malah menyebarkan nanti kamu sharing ke dia nyebar ke orang lain gitu ya. Ya saya pastikan ke kamu semua gitu ya teman berdua, kalian pasti tahulah gitu ya orang-orang yang mana ya yang patut kalian pilih gitu ya. So teman berdua jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua. Tetap di 95,2 FM RRI Pro 2 Lusmawai, teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya tahun Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Barusan aja sesi potret dari dia Eno featuring dengan Ariel Smala tahun Pro 2 ya. Salah satu lagu yang akhir-akhir ini booming sekali tahun Pro 2 dan juga banyak diputar di mana-mana tahun Pro 2. Dan juga kayaknya kalau kita melihat ke arah ini ya Spotify kayak gitu ya, ini lagu udah beribu-ribu kali, mungkin udah jutaan kali diputar ya teman Pro 2 ya.
1: Tahun lalu berjuta alasanku.
0: So teman Pro 2, by the way sesi potret ini apa ya, satu buah lagu yang menceritakan apa ya, kehilangan sebenarnya teman Pro 2 kayak gitu ya. So by the way teman Pro 2, kalau kamu punya teman yang memang apa ya, menjadi sosok yang sangat-sangat berharga untuk kamu kayak gitu ya, let's say kita bilang sosok yang cukup luar biasa lah untuk kamu gitu ya, cukup akrab, sangat dekat juga gitu ya, ini pasti sangat kehilangan apabila ya dia udah gak ada lagi di sisi kamu gitu tahun Pro 2. Jadi memang kalau ngomongin soal kehilangan ini cukup berat ya tahun Pro 2 ya. Cuman ya lagu ini tuh menceritakan bahwasanya ya kalau kehilangan itu, baik pun itu teman, baik pun itu keluarga, siapapun orang yang kamu sayangi tahun Pro 2 kayak gitu ya, kalau ngobrolin soal kehilangan ya pasti cukup berat tahun Pro 2. Gak ada yang mudah ya untuk melewati hari demi hari tanpa orang yang memang apa ya, yang pernah hadir di hidup kita atau di kehidupan kita lah, let's say kayak gitu tahun Pro 2, yang memang cukup menjadi orang yang suportif untuk kita gitu teman Pro 2 ya, dan juga cukup berharga untuk kita teman Pro 2. Ini cukup berat memang teman Pro 2. Nah jadi by the way teman Pro 2, sesi potret itu nyeritain lagu, ya lagunya nyeritain tentang kayak kehilangan gitu teman Pro 2, tapi ya kehilangan orang yang disayang lah gitu ya, ibu, ayah dan segala macamnya gitu. Karena memang kalau ngomongin soal kehilangan itu cukup berat seperti yang udah Chef spill tadi tahun Pro 2. Dan by the way tahun Pro 2, jangan kemana-mana, nanti Chef juga bakal terus tetap hadir kembali untuk kamu juga ya. Dan pastinya Chef juga bakal terus nemenin kamu tahun Pro 2. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM dari Pro 2 Lux Pawi, teman terbaik kamu.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67159.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @prodo_loksemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Loksemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Ya masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux, mawe teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih bareng dengan Syaf Fastija teman Pro 2 ya. Dan masih Syaf yang bakal nemenin kamu terus sampai nanti pukul 12 malam teman Pro 2 ya. Dan by the way teman Pro 2, apapun aktivitas kamu di malam hari ini teman Pro 2 ya, semoga seperti yang Syaf udah bilang tadi ya, kita selalu diberi inilah kelancaran apapun yang mau kita lakukan ya, baik itu tugas kita gitu maupun segala hal lah ya, ya pastinya disertai hal-hal yang baik lah untuk diri kita tahun Pro 2 gitu. Dan tahun Pro 2 jangan lupa juga karena saya bakal terus nemenin kamu ya di RRI Pro 2 dan bakalan menghadirkan info-info menarik untuk kamu gitu ya. Jangan lupa tadi Chef mau

bilang jangan lupa apa? Jangan lupa evaluasi diri tahun pro 2 kayak gitu ya. Karena biasanya malam ini menjadi satu satu waktu yang tepat gitu, yang cocok juga gitu ya untuk mengevaluasi hari ini gitu ya. Hari yang udah terjadi tadi kayak gitu harus harus dievaluasi lah, mungkin ada yang kurang atau mungkin pengennya tadi kayak gini dalam menjalani hari, tapi atau mungkin tadi ada sesuatu satu dan lain hal gitu yang buat kamu kesel atau seperti apa kayak gitu. Coba ngomong sama diri sendiri kayak gitu, tanyain ke diri sendiri kayak gitu. Ya evaluasi lah gitu. Kalau bisa menjadi lebih baik lagi, maka lakukanlah di esok hari gitu, tahun berdua. So, tahun berdua, jangan kemana-mana. Stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawet, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Lok Sumawe, AKBP Dr. Aksan Esa Isika, SNMH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga kota Lok Sumawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Lok Sumawe. Hindari euforia yang berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mau ya teman, terbaik kamu teman Pro 2. Dan pastinya masih di jaga malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2 ya. Teman Pro 2 masih di 95,2 FM ya. Dan masih juga dengan Chef di malam ini teman Pro 2. Sepertinya ya Lux Mau kembali gelap lagi teman Pro 2. Ya tapi gak apa-apa teman Pro 2, seperti yang udah Chef ucapkan tadi juga ya, Chef juga udah bilang semoga para petugas yang bekerja kayak gitu ya, memulihkan keadaan kelistrikan di Kota Lux Mawe, Aceh mungkin khususnya kayak gitu, semoga cepatlah bisa kembali normal kayak gitu teman Pro 2. Dan semua kita dapat aliran listrik lagi teman Pro 2 kayak gitu ya. Semoga Lux Mawe kembali menyala-nyala gitu ya teman Pro 2. Dan juga ya karena teman Pro 2 mungkin karena ada beberapa sistem gangguan dan lainnya yang bukan ranah kita kayak gitu teman Pro 2 untuk menjelaskannya kayak gitu. Ya kita hanya bisa mensupport mereka aja gitu teman Pro 2 ya. So teman Pro 2, Chef juga punya satu info menarik nih teman Pro 2 ya. Jadi Damkar Lux Mawe edukasi pengenalan kebakaran sejak dini nih ya teman Pro 2. Jadi tim pemadam kebakaran Kota Lux Mawe ya melaksanakan kegiatan pengenalan kebakaran usia dini gitu ya, bagi anak-anak TK kayak gitu. Jadi kegiatan ini tuh diikuti oleh siswa TK Tunas Harapan gitu ya, Kabupaten Aceh Utara, dan TK Islam Terpadu Permata Bunda Gampung Kutablang Kota Lux Mawe teman Pro 2 gitu. Jadi program edukasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar kepada anak-anak tentang bahaya kebakaran serta langkah-langkah sederhana yang dapat dilakukan saat menghadapi situasi darurat gitu teman Pro 2 ya. Jadi dengan metode penyampaian yang interaktif dan menyenangkan pastinya gitu. Dan kayaknya ini butuh juga pengetahuan ini untuk seluruh masyarakat juga ya. Karena apa? Karena mungkin apalagi dalam situasi dan kondisi yang kayak gini teman Pro 2 ya, kelistrikannya juga lagi dalam proses perbaikan kayak gitu teman Pro 2. Karena ini juga bisa memicu korsleting ya gitu ya, korsleting dan segala macamnya teman Pro 2. Jadi perlu juga beberapa langkah-langkah untuk mengantisipasi kebakaran itu teman Pro 2. Dan juga kayaknya supaya penanggulangan gitu ya ketika terjadinya kebakaran ini, banyak masyarakat udah tahu ilmunya, udah tahu caranya kayak gitu, dan juga mungkin yang paling pentingnya jangan panik dan segala macamnya lah teman Pro 2. Ini penting banget diedukasi ya, karena memang mengingat dan menimbang kebakaran itu bisa terjadi kapan aja dan di mana aja teman Pro 2 gitu. So ya teman Pro 2, saya sudah siapin satu buah lagu untuk nemanin malam kamu ya teman Pro 2. Darinya Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu teman Pro 2. Jangan kemana-mana, saya tonton terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

02 yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

Selamat pagi teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Loksmawi. Kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore hingga malam hari. Saya Marley yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Info Pro 2 FM. Pro 2 Information.

95,2 FM Pro 2 Log Sumawe, teman terbaik kamu di edisi 26 Mei 2026 pukul 6 pagi. Inilah info Pro 2. Wakil Gubernur Aceh Fadlullah melakukan silaturahmi sekaligus pertemuan dengan Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia, Abdullah Salim Al-Dareri, di Kedutaan Besar UEA, Jakarta, Senin 25 Mei 2026. Pertemuan tersebut membahas penjajakan kerjasama antara pemerintah Aceh dengan Uni Emirat Arab di sejumlah sektor, khususnya terkait lingkungan hidup dan energi. Dalam pertemuan itu, Wagub Aceh menyampaikan pentingnya kolaborasi internasional dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Aceh, termasuk upaya menjaga kelestarian kawasan hutan dan ekosistem gunung leuser yang menjadi salah satu paru-paru dunia. Selain isu pelestarian lingkungan, pembahasan juga menyentuh peluang kerjasama di bidang energi serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemerintah Aceh berharap kemitraan dengan Uni Emirat Arab dapat membuka ruang investasi dan program-program pembangunan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berita selanjutnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyebut poin penting pada revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh adalah kewenangan Pemerintah Aceh sesuai MOU Helsinki. Selain soal kewenangan Pemerintah Aceh, Mualim meminta tim pembahas UUPA juga fokus pada keberlanjutan dana otsus Aceh. Pernyataan tersebut disampaikan Mualim dalam diskusi dengan tim pembahas revisi UUPA dari Pemerintah Aceh dan DPR Aceh yang berlangsung di kantor penghubung Aceh di Jakarta. Diskusi ini dilaksanakan menjelang rapat dengar pendapat Banleg DPR RI dan DPR Aceh di ruang rapat Banleg DPR RI Jakarta, Senin 25 Mei 2026. Sehari sebelum RDP tersebut, Gubernur Mualim memanggil Ketua DPR Azul Fadli beserta seluruh tim membahas revisi UUPA dari DPR Aceh ke Jakarta. Selain tim dari DPRA, Mualim juga memanggil tim dari Pemerintah Aceh yang terlibat dalam pembahasan revisi UUPA. Bahkan Wakil Gubernur Aceh Fadlullah dan Sekretaris Daerah Aceh Nasir Syamaun juga diikut diboyong ke Jakarta untuk memperkuat diskusi dengan DPR Aceh.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loks Pawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2lokspawe. Dan juga nih, nomor WhatsApp-nya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loks Maweh, teman terbaik kamu

Masih di 95,2 FM Pro 2 Rock Semawe, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, gak kerasa ya sekarang udah hampir jam 7. Suasana pagi juga udah mulai rame ya, ada yang siap berangkat kerja, siap sekolah, kuliah, atau udah sibuk di jalan dari tadi. Dan spesial juga nih, besok udah Idul Adha ya, vibesnya juga mulai terasa. Biasanya mulai banyak yang ngomongin libur, masak-masak, sampai rencana kumpul keluarga. Buat teman Pro 2 yang pagi ini aktivitasnya padat, tetap semangat. Pelan-pelan aja jalan ya, gak usah buru-buru panik sama hari ya. Mungkin mau sibuk masak-masak ya kan. Dan jangan lupa sarapan, apalagi kalau dari tadi baru minum kopi doang terus ngerasa udah kuat menghadapi dunia. Semoga pagi ini lancar, moodnya enak, dan aktivitasnya dimudahkan sampai nanti di akhir hari ya. Stay di sini terus teman Pro 2, aku bakal temenin pagi kamu dengan lagu-lagu yang bikin semangat naik pelan-pelan.